kundikunika ulanda vanemba vashimbunga lipundishi pang'ande patata bako wakumo munemba bai kumagoli na madengu lanji poloto kulomba bai wakuvindu kukila landa.

0: chawigulila ni chipindi cha kulima kulanga kwa dinyama na mishulusho vya mbeyo dewe kulya makaja wanama vinitete kwalekala kuno kuradhi msambiki mapalapanda mlijimbu ya Cabo Delgado kenga ndikumanyia patundu wenge kushidoni tunapata kumanya mangamungamu akulanga kwa mabata kwa mbidia akuvalakanile wanjadedi chipatu chako palikola manya kushidoni libata ni nkoo kujumo washipinga chaviuni vivena udimapa lundomo lokuipika au kulepa kama nangupanga mabata oye akuvilingananga mushilamu chapai libata kuna gwela kunama na nyenji diundi matanda makabakobo mautu mwikalangila medi chipindi chetu nelo tundiambanga mwa na muamisi Abdul Makamula nkulanga wadinyama watunkadidi kuiboma yakubalama kwina lijimbuli ya Cabo Delgado.
1: Dinama ni nkulanga jipali aina dinatu pangandi pala pali mabata jipali dinguku mwaka u nitundu vanga dimbudi
2: na panelo mabata na dinguku tundu wengi makanja
1: adi mabata na dinguku tundu wengi kala miaka mitatu doi na wika tundu wengi dinganga dinguku na mabata
2: katika kulanga kwako onkutu.